0: ribu ker tata. So ke jo ata wot ke le yo ko atata mone jo awora rua dunga boda sama crossing ame area sama crossing DRC Congo tirong ke jo ya pola pola nyo business roken nyo wora el jo ke ne puta libere ela te donyo po wate kuruna mut kere danilo dong kere jamu kere kena pol
1: I'm addicted, wanna jump inside your love.
0: Ada yang nyuruh dia apa? Jok.

Yang dua babe, ujau ngono kopi rekene input kutulo kan anak dia, wujud kan mau anak dia kubuti puri. Akan kara anak dia jangan cewuri kabeh pola dak canggih. Ati teni kita kara nuan itu kerum mina cunya di cunya di kope larawan kia. Madu mina nujia beru dia dia korani. Ati teni teni. Kita dong kara kene, bukan ada dong cang. Kene luke, nana wurna mula berbual kan ada dong teh dong hati ye. Eta kuar cang aku, wujud pelajar. Jadi yang muzin ni, abis tu kubu wujud radio. Zeni tebe nukere kare, metika kukongedimu mine chakisha. Uko kupi, chakutin, abiru kukaru wate kuru mina ni yo, hati mukisha. Chakutin, teki inorja tebe komu mina, abina nunia uore chungu ya, chalo babero mina metoro kere babu. Zeni tebe mumina rekisha, zeni tebe miyo, utinu mera uobe kina tek, teke logi, jone yonu biru figariyari yo, ngare kero beri yome muzeni, Juari itu dua ribu tiga belas tu biru ini baru yang jauh kanan ti ya, abis tak kubi ni, muamu bahagian ti yang naura, ini radio, muzeli, bahagian ti konyoko, ini fitman, an fitingan karjel kere. Ini muzeli, tak kuni doktor, macam mana lo kumua ini bangun wajib teni karak kita wano, ubiru karjel kere, bala wano bala nado miungu karjel ni kumua, biar karjel udah ngoko ayo bangun bangun, biar karjel ngoko. Bila wanu bila putih mukis abang worre wa, itu ni enakar niu ubah apa kamu lekwa, demi muzin ni, dekau guru cuci tak kubi doktor, macam macam lo cara jel kiri, jauh kita ini lomu cara jel kiri, pay me we will, aku berbunyi radio, ni manu kere mano, abang doktor macam gua, dari ni aku buka, aje tu cara jel kiri muni menu life, utiu ikuyen Amerika California. Vituwe meti chronic. Kako mni chronic disease, ka ipengyo chronic disease, ini chigiri tegu njituwe ana vino kwa na mingi, and chronic disease mwe no. Eka ena na kopi, kini yeni, Dr. Majubogo, ubele lomkole me PhD. Dungen ubele lomkole me PhD ni, unjo elara meti uni dete, itedero finka cha meti unyo redi chani. Kangata me uyo wili, amita kumni, kini, ngata mo lare na titeni ya me war of Christu, yesu menazare, jalo uoteke na lare re, kikse yeye me tikare kelekele ya nao. Dungote kubini, jena me muni ni tia yeko, ubiru jena me ti powerful, ubiru jena no tia yeko, ibe jama wame jama kwa unu kara kelekele pashu, manji nana me takubi. Adungi, kini, utu yiga me ti powerful, si modernai, amejua porsia chamu, akubi u apo orora chiche ni aperu karajel kere dano achiel ameonu uti karajel kere pero metu uti kwi yore apoa muze ni teko yuchim karame dana na switi nga wae ubebero dano cha wae ya avero kwa muze ni dano cha temi yunama chima ponero mera mabiru muze chafikubi kwe kubere kere doktor ni aperu kere karame konyo atini yero kwa karmingo Jiratinu, angioni pego merti ya dama poro penyu, doktor ni ugoni, jina tii kuno pego nutie. Mito kuba unyiredi u, polkara maru kubijo ni, kupadu inentia ya hii ya dunyua wa. Nuba momi omotne weo jikoma, amene na yeti tuerne watu, weo nakate kubububa. Mugunu chademi ya titeni, mwati na nitia kububangloa, ya kubububa teni meke tukuge komano wana. Amita kuba wini radio, ana dako kuba. Abina, muzee no viruko chipte luma ture, ata wura tau friti ya wubi, kwa machuli kare lao, kato luni miyababa. Wuba mo luni kisa Aaron, ubeda boa, atina wuba mo nyuala, yakina nyira kene, jini nyi atina chelka oba, mumika mora atina chela kene, kita li tere beru kere. Amita kubi ni, muzee ni, Luatine ni lite, eno miu, kame chagachalo lomo, chagachale me ti, duomo, hai romamalo, ya uru nakatine kia wa chokdok. Ui, ikarame muze cha, ana ura switi atine ni kecha hongo, yunge ni na jee. Uze ni te kubi doktor, atitene ibiru ni fachu yini kelo lero tura, lero kina kelo lero mero maaj. Imeti ikara kia kere nying me maaj, uduo kupien maaj uduo kongo, wajo tura, manu mero katina kelo mba omia, ya kira jira meunu harati kira mea ena na yedu nguberu ngata meguwa kukwa jupi naka kana bibele fe demi muzeri demi ya nyinge doktor majugugu monu wakupa chiche amita kubi ni wumi na jana bina twiti cha utiche yeni no maa jeni no maa rioni no maa defa peta kwa ya chimo kwa zeku teo miyakumu menying me doktor
March.